Ya, tapi kau ngafir duva pada hozo kau ni ku pengupusan dok sembang dok kau dong sebab niti hozo mentari Edmund Golingai joget pagunon om kada kagab kadi masensius emak majaing mentari pada gida du duva hozo niti dok niti pada timpu dok kangan dia su dok sembang dok kau dong sebab tadau ko tahu niti kasi zam niti buhan kasi zam duva ngai bu duva ngai pernah menam dari kau tahu dan kau matembahut ngavi i tamai mana pom yang pada go dari Facebook, Mazada TikTok, Miti Hombus Mazada TikTok, katahodan ko made dia su. Aw ni guys van to penengavi Mazada makinngo Mazada radio patoy. Tai ko Mazada Astro Bahutu Aiso, Mazada RTM Click in ko no polahan dia su makinngo, mina kinngo da kasemban da tokau dong sebab di mai no. Katahodan ko su ko made dia su. Kada hiwai do mampai wagu. Makinngo da kasemban da tokau diti da jam ko apa tahu apa minit do min sesuvab suvab temyambus dari da kasimban da tokoh di tim kasimban sabab BFM miampai tambahut kelaja semusut e da kasimban bosina miampai DJ Logina minsan pokat hodan namun lakin ngau dan aku pangawin dan amat bye.

新的早晨，新的声音，欢迎主播婉珍 Logina 陪你开启今天的美好时光。

0: Urbana. Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
3: Dan sama labana dinakan assalamualaikum ke pasal Malaysia Madani Yanabar. Kita bertemu lagi di Mangi Kemap tu tak siam September 2026 bersemuan ke 27 Rabiul Awal 1440 Wau Hijrah Lau Rebah bersama ke DJ Zin. Insya-Allah sekejap lagi kami akan bersama ke DJ Azmi dinakan nah dembangi kemap tu. Jadi nabang nanti sekejap jo. Kok. Jadi pian ke pian pan Yanabar bi mudah-mudahan kami set-set selalu terus jo bersama ke kami dinakan nah. Kita akan bersiaran sebentar 3 jam lekat jam 3 ngabut atau jam 6 kang gemuap. Kita ngalai-ngalai dok dau kemap tu kali lagu lekata soro Dr. Rudaji Sawang kudang alai tak seren sama alamana.

0: inuman ka talaga. Talaga yung matapay. Matapay na piya.
1: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama Alapana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: kasih. Amun pengen jerebu, yen patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pindaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Siaran sama
2: Allah Bana.

Amun pengen jerebo, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebo. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Eh, ngunot eh nung gurputa na nawa mo ko bomba to. Lawe, roon tago ko. Aduh, kan tenampel te ta dinding to. Mau na sana ngunda.
1: Ih, yun da pamiyano to yang, macam mun kecemasan je kau to.
0: Ba na Mimi, andang roon kecemasan no te to. Kau ngunda eh boy eh. Kan menaik no. Kan nalepon pertanan awa mo kok bomba te tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buik gaba eh kang.
1: Alah kau tu yang, telepon je kau tak siam-siam-siam, sanang je te eh.
0: Eh? Buli ka eh? Bo itu masalah gaba sop tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu ngai kau untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenaya jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan di telepon tu. Berhenti join masalah. Tarus saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogo tak APM. Bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan itu. Nyak betah lepas eh, unagai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimon. Eh je te ingat ti siam-siam-siam eh, cukup ne.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam eh. Marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
1: Okay, bos.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Kreativika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruak inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat ko primis perniagaan engko penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia mat

0: taklah orang kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen hendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Dinakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
0: Siaran sama
3: Ala Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
6: Bersama ko, DJ Azmi.
0: Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alap Banah. Siam September 2026 bersama ko low rebah tak kemap tu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alap Banah tak jam kedua. Bangan dinakan yang sudah bersama mengkali siaran sama tak kemap tu. Terima kasih kena sentiosa nutan kami diam siaran sama Alap Banah. Kau pun terima kasih kena sentiosa nutan kami. Kau pun menek siaran tu sebagai sekbi minggu-minggu jekam tak kemap tu. Jadi terus nanti lagi dayakan tak kemap tu. Engkau lagu tu.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Peranak Diki anu kansang penakan ku makanan anu manis akan ketagihan de reso manis Kole mo pula mokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo. Kole masalah kekeratan ko buuk infot. Dari reso akan terganggu nyak kole namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa Sabah Bi FM, siaran sama limpon dekat pukul telu ngabut enam kebab.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Rokam! Jangan lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul telur ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali. Dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Dong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedel. Senayangan nu alam persediaan tei da'a muat penunuan pelaka. Pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Lat Sabah.

0: kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial, kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konyak boleh nenda. Makai perisian terhad kok sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
2: Pasaran tu tak sekumah dan nu sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
3: Kerja semua jumlah ramai, ndak niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
2: Amurun ketunuan-ketunuan dikit, maku tolong meda ane, ndak niat ngeleret.
3: Tak jomoh anu minat mesi, kau jomoh anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
2: Tak segai no muat ungul api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dirakan ngembanan kawasan e.
3: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donyak teruak ceroboh atau tinunuk.
2: Nunuk tak kawasan tanah gambutan, nelak, somo sekali.
3: Bersomo-somo kita ngejogoan renian alam.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 telun tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 telun tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
3: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu. Dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Beranti muat penenuan terbuka.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bapa lu ala kata Facebook lagi. Tenang bana.
1: Ai, boleh tu ya mun free. Sensep jamau.

0: siaran sama.
1: Ala Bana.
2: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya Bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
3: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buik putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: siaran sama.
1: Alabana.
2: Terhati bika, cuaca panas antawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atak nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan di, kita akan merasa lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.
3: Iana Barnu ala bana.
4: Itu siapa pandai.
5: Iana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggu kau tu.
6: Nak. Nah.
5: Ya.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
5: Ling tu bangsa.
7: Minggu kau.
9: Lap bana.
7: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana. Bana.

0: Stratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko, ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja, antawa pemuraan. Ni umuran 16, ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus, ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumat telumput telur pedatus, calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu dunianan pengendaan. Amun kam, kok kerso, tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu, dendangan. Kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.
1: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Benek bi, saluran radio kesayangan bi. Dukum biasa, Sabah BFM. Siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Sabah tegas perjuang hak diak perjanjian Malaysia sebut Siam 63. Penanggungan Sabah perlu daras tak setiap daerah. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Perintah LAT akan terus merun tuntutan biaya dan 40% hasil bersih tak diak perjanjian Malaysia sebut Siam 63, MA63. Pekeroya akan bina dia mesyuarat skait MA63. Pengerusi ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat tu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Marak. Mesyuarat anu penerun tak Sabah akan merun empakatan dengan tuntutan kok isu tak dia MA63 anu kakal niat selesai. Datuk Seri Marak bege boijo lintaran kerjo tak kilang proses meluak semimon anu lebih oyo tak kunak. Di masa somo, beliau marah perintah Sabah ngerakam pengereguan tak Perdana Menteri tak jatah kerja somo kerajaan persekutuan kena nelasai Siam Pekoro tak dia MA63. Terposok tu belum bos kuasa Sky tak Sabah menjadi semimoni seputelu Pekoro sengkontu. Penanggungan Sabah perlu daras tak setiap daerah nutan potensi kok kedarasan gai. Kok sepatut ni sumak tak kota Kinabalu kok bandar-bandar oyo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Marak, penanggungan komersial tak lan bubul sempurna pengen gos menjaji pertemuan ekonomi daerah. Ling ni sektor pelancongan perlu perak sebia engkau perniagaan tempatan untuk muka lebih iko peluang pekerjaan ke usahawan tak rakyat. Dedau diam ucapan ni Datuk Seri Haji J. Marak, perintah ingin metongan ekonomi Sabah lebih iko alinang mesedio peluang tak rakyat engkau meluak modal insan anu bersedio seodop ekonomi masa bundan. Penanggungan kawasan komersial selan engkau halak ogoh Sabah Maju Jaya 2.0 untuk timpuh 2026 ngabut 2030 anu muan tumpuan tak melanga daya loan produktiviti ko nilai ekonomi LAT. Beliau marah penanggungan Sabah merluan kerjasama perintah sektor swasta usahawan kok rakyat untuk matongan kalapan pertemuan ekonomi kulit terkerso tak setiap daerah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk ngelagan, maaf, untuk ngelagan jenayah komersial, usaha ngelakok kempen kesedaran tarus daras. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontijen Sabah, DSP Widivert Tan Mara. Antara kes anu sentioso nelaporan terpasok no nipu pelaburan yang wujud, urus niaga tanah engkau nipu pembelian diom talian. DSP Wi tinemuan lek pengabar RTM Bojo muat lintaran hormat tak pengarah penyiaran Sabah tong kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi. Dia usaha ngelak kegiatan JSJK Kontijen Sabah bekerjasama muan pendidikan tak masyarakat narusan dedange kempen kesadaran. Tindakan akan nindok terhadap enggo-enggo jomo anu terbiak diam aktiviti nipu terpesok no dange-dange dokopan bau anu betiru bino tak mahkamah. Jomo ramai anu pengen ingin maklumat sekait aktiviti nipu pinaku endok lingau-lingau ngubung enggo-enggo induk pejabat polis daerah anu bersikotan. Jabatan Penjara Malaysia Lat Sabah akan merun pameran kerjaya MyPret Zon Sabah 2026 ngempon 23 ngabut 27 September tu tak ITCC Pinampang. Program yang tujuan ni mengkituan ko bok produk hasil kerja tangan gai narusan program pemulihan engko latihan kemahiran. Pengarah Penjara Lat Sabah ko wilayah Persekutuan Labuan T. Hock Soon Mara. Program yang andang penting untuk mengenai peluang kedua tak gai entedoni narusan tabangan tak negara. Antara produk anu binuanan terposok kakanan sajuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu ko barangan kimpalan. Tei marak bege tak pengabar RTM, boy jo jadi tetamu, diam segmen sembang ekspresi tak konti Sabah FM. Sebetak pameran kejaya MyPret Zon Sabah 2026, nut penerun pemeriksaan kesihatan, pertandingan ngewarna untuk peranak engkau pertandingan karaoke. Jumlah ramai sinegina teko untuk muan sokongan entedoni muan peluang tak gai kulek mulek tak keluarga engkau masyarakat. Lebih 600 pengumo mebiak pituk kampung tak tambunan teruak masalah bekalan buek tak kawasan umo. Periane ngempon nang empangan anu niak kulek muan buek anu sukup. Alinang niarun uran tebos kedemburian tu. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu Datuk Victor P. Paut Mara, kampung anu truak yono kampung Kiawayan, Masak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson ko Solibok. Kekurangan bekalan buek nan susah pengumo narusan aktiviti penonoman dokon ko bioso ko keniatan tuan ngasau hasil pemuluan parai Skironi Prianet Betarusan. Para Sukma 2026 Selangor, kontijen Para Sukma Sabah kulit 16 pingat emas dilau. 10 pingat emas terkulit narusan para olahraga, 4 pingat emas narusan acara keremangi kok dikau emas diam acara 10 pin bowling kok pingpong. Sabah betiru kulit ngkurung 44 pingat emas, telumpuk perak kok 24 gangsa. Sabah ngagak purunan 66 pingat emas tak Para Sukma terdotu anu penerun nang 5 ngabut 10 dembangi September. Tindakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah tegas perjuang hak diak perjanjian Malaysia sepusiam 63. Penanggunan Sabah perlu daras tak setiap daerah. Begini abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini bersunting lek muli gubong lekas seksyen berita ehwal semasa. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ja, Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ke umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentioso makai penombol dopokmong sebetak meluar bangunan. Sentioso nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek secukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
4: Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Cuma ramai pindaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan tak hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Tratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling tenak risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
2: Untuk kam, kami mitu.
3: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
2: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
3: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
3: Siaran

Dinakan kekal bersama mekali siaran sama ala bana. Terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama ala bana tak dembang itu siang bengi bulan September 2026. Minggu-minggu je kam harapanku bangun dinakan diam perian alap-alap jo ko pen betah kita nak temu ko. I know de minggu lebih aku suti kena bengen dekit urusan keluarga. Jadi harapanku bangun dinakan terus bersama mekali siaran sama alap bana. Kok pan sebenarnya dinakan kita tu dikaulah barakku kita tu dong kita sibuk ngenda ian yang jomo un sampai kita lupa bersyukur ian yang un kita betiru. Kok pan dong pebenen ti atai ti penuh engko dangki. Kok pan iriak atai tak jomo ngendak jomo sanang ataupun dau amun kiti rezeki setiap manusia yang tu ling jomo lain-lain un yang lingau un pan yang lambat un yang niuji engkau kekurangan un yang niuji engkau kelebihan. Kau pendong no kiti ngebanding-banding pelanan lum ti engkau pelanan jomo lain kiti niat terhati ti jomo lain ampun masalah anu tapok gai no muat gai sebenarnya berjaya. Kok niat seterati jomo yen pian nangis ti pian susah ti sampai kiti kakal gagah sampai betiru. Kok pendong noh kiti berpikir untuk melabuk jomo lain kerana kiti tu ingin lebih langa amun jomo. Ingat noh kiti sentioso amun kiti sentioso ngali lubang untuk melabuk jomo niat tantu lagi kiti. Niat lagi tantu ia akan labuk. Kadang-kadang kiti di diri yang akan posok tak lubang namun kiti ingin melabuk jomo. Belajar untuk ngendak kesenangan jomo lain engkau atai yang bersih kok pen alap. Doa ti gai ngai dok dangki tak gai. Kena rezeki tu ni akan kurang masing-masing kiti un bagian ti. Lum tu pendok untuk kiti ding jomo sedangki sasa-sasa kok semusu kok pan masai habis begejo mikiran jomo lain. Okey dong kiti ngenak dendam kok pan pedi ate jo tak jomo kok pan sentiasa no kiti bersyukur ian yang un kiti palap ti kurang ti doa yang alap-alap untuk jomo lain kok pan terus ti pelanan ti dong melabuk sian-sian kena tak torong ni gai dok dangai ramai jomo yang kalah tapi sebana ni dangai ramai jomo yang boy-boy tebangan ti dangai iko atai yang jogo ti kok pan momon yang buat ti alap-alap pe akan ngogong kiti balik tapi dong kiti lupo amun kiti muat ni alapan tak jomo yang ni alapan akan ngogong kiti balik.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Lagu emo kita pukul 5:33 kemuap. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan dinakan. Semoga selamat teko, tak tunggu niogo, kopan yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja kok. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Bang dinakan, regon tino keluarga ti selagi gai kakal un bersomong-somong kok kiti. Sayang tino yang ti mak ti, mak toti, yang toti, bangun adik beradik ti, bangun jomo-jomo yang sentioso un engkau kiti. Kadang-kadang kiti terlampau sibuk nembet dunia sampai kiti lupa un jomo merumah yang sebenarnya ni sentioso ngagat kiti bersomo-somo. Telepon ti gai, ti lau abar, setemu kok guys, si salam, si bakus, si unjuk tangan, ning kok bersomo insan pen sekajap. Kok amun un salah kok silap, maaf ti. Kok amun ben kesempatan untuk marak, aku sayang engkam, marak nom betiru. Niak payah ngagat-ngagat. Kerana kiti niak akan ngerati, semberen penghabisan kiti akan mekale soro gai. Kok pan semberen penghabisan ni kiti ngendak gai senyum. Kok pan semberen penghabisan kiti buli sesomo kok gai. Kok macam bau-bau tu pan aku kerongayan mak toku hisap binor tak kampung gunding. Kok pan betiru kerongayan yang toku lagi buk bodoy binti santan tak kampung linau. Mak toku lawe dembangi September betiru yang toku pan siam September 2026. Okey. Jadi dong sampai kerungaian baru kita ngintam. Kok kita selalu sangka bahawa maung-maung jolah setemu, maung-maung jolah nelepon, maung-maung jolah balik tilau abar. Kok kerana niat terhati ti maungnya sempat ka lagi atau niat. Jadi tabangan pengkale selagi keluarga ti kakal un dong do berkira tak kasih sayang. Dong terlampau ego untuk maku maaf ataupun si maaf-maaf. Kok pun dong terlampau sibuk sampai terkelipat ti untuk ngendok masa kok gai. Kerana amun gai nyawun no, yang paling pedih sebenarnya ngek kok jo kerungayan gai. Tapi kenangan terbetak gai kakal un bersomong kok kiti, tapi masa ti kok gai nyawun. Jadi mulai bertiru regon tino gai, sayang tino gai, bagus tino gai. Kena dikau masa kang, mungkin kita akan ingat tak kenangan ni jo.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: nakan semimut. Yang suku ngambi, yang unuk kami.
1: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti Sabah totos berjuang nuntut hak mariam pagjanjian Malaysia rangibu siam hatus onompo makatullo. Pembangunan Sabah sumay ni pakansang masakawa daerah habal nilawusan.

0: Pemerintah Lahat akan patuhi berjuang mengenai tuntutan bayar dan 40% hasil lisi mareum perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Onom Puk Maka Tulu atau MA Onom Tulu. Perkala ina ini akan dibawa mareum musawara pasal MA Onom Tulu iani pagkokan he Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ma Jumaat itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka musawara yani jadual ni hinang mas Sabah akan mag-isun inda ginis tuntutan maka palkalak Mario M.E. Onom Tulu yang masih halam tak selesai. Datuk Seri Haji Ji ngahaka butehe baipain lawatan hinang ni kilang pengekstrakan makunak. Sedimin hei beliau ngahaka pemerintah Sabah ahaya magserang sukul 7 Perdana Menteri atas keinagonan pemerintah persekutuan sebab analisai siam perkala mariam MA Onom Tulu. Pasodna Pak Malorosan kawasa pasal perkala inaani 7 Sabah meminjarian kami mon sangpuk maka tulu perkala ongkon iti baina ni selesai. Pembangunan Sabah Sumaini Pakansang masakawa daerah amaya potensi maka kainagonan kania-kania maka embal patut hal ongkon ma Kota Kinabalu maka bandar-bandar heya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor ngahaka pembangunan komersial malan bubul sempurna taga potensi manjari pemangkin tujuh rakyat. Parahulu minhei Datuk Seri Haji Ji bai ahiling yukna pemerintah bilahi angila-ngila ekonomi Sabah lawi magkainda ginisan sadimin panadiahan lawi heka peluang tujuh rakyat. Ruisab maka peluas modal insan yang magsakap anapu ekonomi masa sinong. Pembangunan kawasan komersial inan ruisab paaway mahala tujuh Sabah maju jaya 2.0 togol timpu tahun 2020 makonom ngabut 2020 maka tulu anu ingga anu lutan toongan tujuh kasongan pangatu penghasilan maka halga ekonomi Lahat. Beliau ngahaka pembangunan Sabah abarulu tawang min pemerintah sektor swasta sauragal maka rakyat ako maka kila-kila manfaat maka kemajuan ekonomi tahampit masa kahwa daerah.
1: Dengarkan hinawi ti makale habbal Lahat siaran bajau hinding sama.
0: Usaha panagga maka kempen pangisayo song nui pinahogpot ako maka sagga kahinang jenaya komersial. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenaya Komersial JSJK Contingent Sabah DSP Uwi Devant Tan ngahaka antara kes ia raran nilaporan pasodna penipuan pelaburan embal wujud urus niaga tanah ruisab penipuan pemilikan min internet atau mariam talian. DSP Wih Nibak Pemberita RTM baipain patua hulma tujuh pengarah penyiaran Sabah ma kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi. Mariam usaha anak gak kahinang butinaani S balikanku, mariam usaha anak gak kahinang butinaani JSJK Contingent Sabah magkainagon nui amatuntul masyarakat min indaginis kempen. Hemagakal totos akan nipag akalan tujuh angila-ngila aa magbea. Magkahinang panipuan, pasodna dakrangay saggawan akabahao ia butinaani wainabay ni boa di mahkama. Engkan sab banan aa ingga taga ay maklumat pasal kahinang panipuan ni sohoray-rayan magtao maka ingga-ingga poon upis polis daerah magsekotan. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan ngahinang pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2020 makonom nagna 20 maka tulung ngabut 20 maka pitu halimulan siam itu ma ITCC penampang. Hinang ina ni mua tujuan pamaandaan ma maka ama vilihan ayai hasil hinangan tangan prospek min program pangulian ruisab latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Tehok Su ngahaka program ina ini mustahak ako maka buan peluang karua tujuh prospek mintada patuy ang mga katawang tudyo negara. Antara ayay iya ni pabilihan pasod na banang kinakan ni AIS hasil hinangan tangan parabot kayo ruisab ayay tukangan min basi. Tayang ahaka, butehe tudyo pamarita RTM bay paing manjari hawagan mariyom segment Sembang Ekspresi makonti Sabah FM. Magsambata makapameran kerjaya may Pride Zone Sabah tuwang ibadong po makonom ruisab ni hinang saringan kasihatan pertandingan angolol anak-anak ruisab magkaroke baanan aani sa ginaatak ka ano kong usaha inaani. Labi onom hatus puhu aa maghumapay mapitu kampung matambunan magmasalahe sabab misa iay bohe. Kadaan inaani magsabab min bohe maempangan embal na makasukupan sa dimin halam niya bay niya ulan toggol iti. Timbalan pengurusi sawit kinabalu Dato Victor P. Paut ngahaka kampung magmasala yana kampung Kiawayan Masak Silat Lalapakon Nambayan Maloson maka Solibog. Kakulangan bohe makahunitan baanan aa magtinanom pay sabat tingga biasa na maka ni kabimbangan magmasala mapamaluwasan hasil pay bang iay kaadaan butinaani anatas. Ang kansab beliau asa-asa maa abahala ako makapagakal rayrayan paligay na hinang angilangila sistem empangan makapagbohean alansal langanan na maka labi ahap ako kole bohe makasukupan ni pasuku ni kawasaan pagpahiyan. Samantra hei baanan aa maka ingga sigam magtinanompay tagamasaala bohe asa-asa ako rayrayan taatasan makapatuy magtinanompay bot biasa. Para sukma 2026 Selangor, kontingen para sukma Sabah kolek lagi sangpo makonom pingat emas Riilaw, sangpo pingat emas kolek min para olahraga, 4 emas min acara lumange maka kania-kania dakayo emas mariom acara tempin bowling maka pingpong. Sabah butina ani maka kompol 40 maka 4 pingat emas 30 perak maka 20 maka 4 gangsa. Sabah ngajangka kole 60 maka 6 pingat emas maka para sukma min tadda iti anu inggan ihinang sangai min 5 ngabut sangpo maka sahali bulan siam itu. Pamupus sabal pina sampai pabalik habal maustahaksi. Sabah totos berjuang nuntut hak mario perjanjian Malaysia rangibu siam hatus onom empuk maka tullo. Pembangunan Sabah supaya nipakan sang maka sakawa daerah. Butena balahat kopi tibay ni sadihan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na bayin hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iya na pawaris kamaamuran. Kansang magusaha, amua kamajuan negara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuwi makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sarangah yan ipagsukulan ni panasaranakan maimairupan ka makale siaran Hiling Sama. Kuhap ito hali sa goonam sang po makarwa minit. Gantaan ada kerangai minit mai tu makawasan kita kena balu akan pasod waktu selak fardu maghrib menekala marambila pantai barat marambila pantai timur tentu nama sampuna sangai minlisag onom siam minit si jari wain namai pasod waktu selak fardu maghrib marambila pantai timur sana kan jadi kami mai tu ucapan selamat nayan sembahyang fardu maghrib insyaallah dengan paling wasta lagi akan kita makapagtau hati lagi mariom segmen tamako happy tu jadi tu yang terapain magpakale ongka-ongka ya salway na ni sadiah mariom playlista laus kita ngagaran waktu solat fardu maghrib waktu azan waktu abang makota kinabalo mai tu serangkan sebab FM siaran hileng sama embal nasa.

Wain Alisa Gondom, telumpuk minit habang data jam tamai itu makonti tu saranakan. Ay rupa insrangai hani pagsukulan untuk kita kalimun apa abai masyaran hiling sama kohap itu. Jadi abot biasa mapragnaan itu saranakan nga kita kesempatan magsapali kita bantung cuaca. Ya bay hani sapali ma Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Iaitu Malisa 5 telumpuk kohap ma siam hari bulan September 2020 makondom alau iti di hakaan kawasan Sabah pedalaman Sipitang Tenom Sok Keningau Maka Tambunan manakala marang bilak pantai barat Ranau Kota Belud Maka Tuaran rusab akan atau jari masandakan ulan landos magbiak maka letekna dijangkakan atau jari madakan kawasan ya bayi ni hakasi ngabut lisag siam sangom itu sadanakan jari Pak Isbat hingga baran kita sekot malumak pag meri laut aranakan subay kita Pak Isbat bang iay tanda tamariom amaran cuaca inan butinaan pahali-hali na kita ada kita amakai bayaran-bayaran ariki da lagi ka bayaran ariki insa sa bayaran-bayaran mahayai lu mencari rusab abuhau. Jari rusab sanakan ngak kita kesempatan mai tu sapalita bantug min jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah State Disaster Command Center SDCC status kualiti udara negeri Sabah ma lau iti sanakan ma siam hari bulan siam tong berempuk ma konom ma dakrangi kawasan tentuna iaitu ma Tawau ma area Kelabakan IPU Pitumpuk mariam keadaan sarang-sarang sanakan sandakan iaitu makawasan Beluran Numpuk Makassar Kota Kinabalu iaitu makawasan Penampang Makaputatan Pitumpuk Makapitu Kimanis iaitu makawasan Papar Membakut Pitumpuk Makarua Ruisab makawasan Keningau iaitu Masok Limumpuk Makatulu perkala matuaran isab walumpuk jadi kami mohon inan mariam status keadaan sarang-sarang masih lagi mariam keadaan baru isab makalaatan masih mariam keadaan takawal saranakan jadi airupain misan pun boteh sebab mandusia tu isara luar-luar penerimaan ketahanan barana ko napain kita makapailag min saki-saki mabahao itu abang buti tu na musim-musim maggabut tabut na niya saki-saki magkohol ni salisma asara kanina ani ruisab subay jaga ta kasihatan ta jaga ta keluarga ta abang akulang ani aru activity maluwasan ada lagi ni pahinang atawa bang tud kita subay ni activity inan ni hinang maluwasan pailag pahali na pain luto bohe magpakai topeng mas ko na pain kita da karadahan ma maggabot at awa jerebo ito saranakan. Jadi pakalita ongka min artis Den Bisa apa pa ini hai ongka min artis Adilasa pakitong-kitong rahu pakalita jadi ongka itu sub ngai kahal saja kita magpakali hiburan sago samanang na iti sa bandu panuntulan ni panan sa kita kanakan badan makan nak baha oi to sa BFM siaran hiling sama embal nasa

0: Lembah Danum ia tanakna ma daerah Lahat Datu iana talun ulan akatoa Marunia. Dibantu ke Dewan Undangan Negeri Sabah selaku talun ulan kelas pertama ma tahun sangku maka siam siampu maka lima. Kaluhaanna 480 maka 8 kilometer pasagi. Kahapan malam Danum itu iana taga flora ia umulna lebih ratus juta tahun na. Maka taga kelangkawan ala baina min ratus meta. Maka fauna isab setua illat nekot nakatis maka hunit tabak. Antara nai orang hutan, gajah pigmi, kuya bukeat, badak sumbu Sumatera. Ruisab pataan labi telu hatus gidisan manuk-manuk. Lembah Danum ruisab taga magkaginisan hinang maingga sigam sidabilahi yang ngalibut talun pangandaan baanan manuk-manuk maka hinang masuang. Bagata ruisab maka katoptoban na neonan talun ulan kelas pertama. Lembah Danum araran hinang matak pamihaan maalumat kaanluman talun maka kaanluman setua hewanan mandusia hinang kajian mareom maka luasan negara.
1: Sabah VFM siaran hiling sama wa inali sagon nompat po makampat minit inawit eh bang data jam tama konti tu sanakan asmanan aku hap itu magsapali kita ma soal alpakala pamasyalan atau destinasi pelancongan jadi magtuk na maka ay pakalita mapasan-pasan kami ma itu yaitu Lembah Danum inan yaitu talun paling akatoa ina ni subay jaga tatuungan sanakan sebab ay yaitu sabay tu lando akaheka ginisan satua-satua manjari kazana magkaginisan paling unik ma lahat tama itu sanakan jadi ina ni antara itu manjari ruisab panalik makatalik-talikan bilahi mandusia untuk atakan ni Sabah ina ni ruisab sadibilah ira sanakan ngai kahal ma soal Lembah Danum itu pengandak tama daerah tama sampung nak sanakan ahika makalando pulau-pulau kapupuan yang menjadi song makatalik talikan kelurukan mandusi atakan ni Sabah itu dan akan ani ma pulau Mabul, pulau Bohek Dulang, pulau Sipadan, pulau Kapalai, Taman Marin Atun Sakaran, pulau Mataking ahika makalando sanakan paligaina ahika aktiviti tamakahapna ina ani antara cara-cara butingga aku maka talik-talikan aku maka akigan banan mandusia atakani daerah tah paligai nak kita mai itu sanakan minta dana maka akigan maka songan pendapatan untuk kita masaba itu sanakan jari na ani ruisab itu budaya min luasan itu atakan ibu ni lahatta dasab biata ingge kulang mahapi supaya pendaan ta pemintangan ma itu kaul piil kita masaba itu itu betingga paha itu heta mag hati maka mandusia min luasan yaitu mencara heta maham taungan pahap ta hospitality bang ta hati manan sanakan ta hospitality tu betingga heta magadak ni mandusia sopan santun dan akan supaya kita ina ani ruisab itu toongan kita da ani hampul-hampul sebenarnya ina ani antara ruisab amun pengalaman ahab tujuh badan manusia pemasial atak kanila hatta maka talik-talikan untuk da ana hal minta da sego ina ani akan maka talik-talikan sigam lagi paluruk nila hatta untuk ataka jari hingga anu mahap kulang mahap da biata buat saga bangan da ta pelancong atau mandusia magtakahan tu pakaian-pakaian kulang ahap ni da mamata da sa biata dan akan jadi rusa bayi tanda ko tanda mamata ko kan di ania pamasial pelancong atak kanila hatta tanda ta magpakaian baju kulang biasa lah asal pun si jam itu magpakaian itu luar seksi-seksi rakit jadi hina ani ruisab adakan da aveta ani ruisab si jam itu ingai ka Islam sago magbili turung sebab ai makan da itu adab atau makaakig hospital cara beting ka kita malahat iti makaakig yan ng pelancong ito sa nakan jari ina ani antara pagkala-pagkala risab ya mancari makaakig yan sigam. Jadi hada nakan da kita tapaut waktu lisag on 40 maka 8 minit inap iti magpakita on ka min artist dance kiring manisan makaigaran pocho pocho sa Bavi FM siran hiling sama umbal nasa

Sabah VFM siaran Hiling sama wak dari segon 6.50 maka tolong minit ilmu ITE jam tamah konti tu sanakan rupain serang hari pengsukulan badan sanakan tapak avai mainggam ingin rupain kam ya kabut tidak ni mapamansanan kenderaan amansan kereta mengpakar kita me ma frekuensi biasa ma siempok ma keruwa titik pitu bang iya ma kota Kinabalu rui sab ma sempurna tentuna siempok ma keruwa titik onom jadi serang hari pengsukulan di badan sekarang kami mohon sanakan kan badan keluarga malarapan ma bohe lima ma siaban ma ingam engrupa engkam makale siaran hiling sama butina ani aya ka mapanisilan kalahat-lahatan menampilik alhamdulillah sareng hen pagsukulan ko hape itu ingge kan hal kita magpakali ongka-ongka ruisab laus kita bay na makapag sapali haka-haka habal-habal muramurahan habalinan sampai ni kita kamemon maka pahali kita tongan maka maklumatinan sampai tongan ni kita magtuk na tongan makapagkainagon parinta yaitu maghalian kami mun habal sampai ni kita kami mun sanakan jadi ongkan iti isa dia sanakan bin ako Muhammad Junrin Nasirin ngamuka ampunan di sanakan sakap aku magsiaran tentu na ani na pa kasaan-kasaan sanakan angamu aku kaampunan insyaallah akan kita makapagabay pabalik mariam segmen-segmen sadi makaabahan ko makaam ongka min artis lock igalan poco-poco sama VFM siaran hiling sama embal nasa.

0: Randa Bahata Lahat Sabah tahun 2020 makaunom akan nihinang matag Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Jumaat ma-4 halibulan siam 2020 makaunom nagna lisang kualu sangom. Mayran ni jangka akan nipia heyang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Ketua Mantiri Sabah makahandana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Pengindaan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan ania memairan ina ani. Pemerintah Lahat Sabah baina mantung pangistihalan Allah Sabah matulumpu makasa halibulan waru 2020 makampat. Setusaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Sapar Untung min dakayu pamantugan baya matua bahwa bantug Allah Sabah nihinang ma 5 halibulan 6 2020 makampat maka pinaluas terbitanna ma 20 halibulan 6 2020 makampat ako umum makatau bahwa tulumpu makasa halibulan 8 ni istihal salaku Allah Sabah. Bantu ginaani pinaluas terbitanna atas perintah yang dipertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat nampang Allah Sabah min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
1: Jam katulur alondo mitina Sabah VFM kasalulaan rahumurut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Rainoring Homio, Nahunu Pamahunan, Paskuan Ku Ihendria Neklon. Bahulu Ahora Akasip Bonsoi, Pahin Supan Kepakaran Kain Tuturan Industri Akasip Kapio Minso Panalingapura Kepahadan Papasingkatan Negeri, di PKK Namana Rake IR Kapio Pio Alaya Kambar Andurit Apahunda Kampung Numbak. Konualan Analingapura Babal na sungkait papasingkatan ran negeri pahinsu panu parinta institusi pengupasan asawat am industri agasip piroton poyo. Pasukan Menteri Rakyatu Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun Nambala pahinsu pan hino akalap malulur rak kepakaran akademik kain tutunan nu industri am kekasih panu parinta. Rakyatu poyo kepakaran UMS akalap pinsu pra parinta tumutun kapio rak kepahanan nasau diliwak rak kain tutunan industri minsu tumutun relako panalingapuan rak atetelai. Isu Nambala rahitili bos nangin puas rak keluluran pengurusan am profesi.

Nasional Kinabalu, Raka Tulu, Rakota Kinabalu. Atu Soper Ngolun, ulun nasalaban rapahun da Kampung Numbak, Kota Kinabalu, rayu sakala prapanginsupan intoranan salinu tayar. Bahu-bahu tili yang di Pertuan Negeri, Tun Musa Aman, napasukura panginsupan Usin Am Sampayau. Tun Musa Ponosirmasi rapapasukuan panginsupan khas Kinabalu Kasalawan, intora Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, rasuang 5,500 ringgit. Ondo pinasukun Setiausaha Perintah Negeri, Datu Zainuddin Aman, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Liwarahino Datuk Seri Sabin Napabala, Ketua Isi Rumah Rakapio-pio Alayak-yak Takin Da Kebenaran Ambal Andulik Rapahun Ra Kampung Numbak. Hitua Kasip Kapio Kono Anunus Ra Intok Papayanan Andulik Ra Ulun-ulun Nasalaban Rapahun Amangampung Ra Ulun Kando Ra Inggalan Mayan Ra Intok Hino. Di BKK Raino Rayus Amarisa Am Anukura Hayunu Intok Hino. Rakapo Inggalan Ulun Nasalaban Rapahun Tutunon Rulio Am Pohondoon Ra Inggalan Ulun Sotopotno Iniau Mayan Ra Intokino. Ulun Nasalaban Rapahun Nangisua Rapanginsu Panam Talimo Nu Parinta Risilo. Somok Ambabal Nu Cat Pahun Mesra Sabah Maju Jaya SMJ Pantia Yunon Am Ika Buliunggai Nu Atu Atu Tayar Ondok Ratorono Ahalung Rakain Tutunan Rasmi Nu Pahun SMJ. Setiausaha Tetap Kementerian Papasingkatan Nusar Bandar Datu Mirna Jemines Nambala Babal Amkot Numbur Nucat Akasip Insuhutin Hamanopono Ulun Nangapu Anambil Rapahun Nilo Ratimpu Matong. Isu Nambala Raitu Rapahun Numbanjis Pengimpuasan Rasmi Pahun Mesra SMJ Ra Upis Daerah Beluran. Pambalan Ra Asrama Kebin Intok Nuang Ngubas Am Lalaing Sikun Nu SMK Simpangan Paitan Akasip Kapasion. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi Am Inovasi Datu James Ratib Nambala Itu Akasip Kapio Sok Ra Intok Nilomayan Liliwang Kuliman Rapahun Nuang Ngubas Am Asrama Apongo Balon. Datu James Nambala Rahitu Rapano Inoy Pahilong Rasikulan Hino Isopono Nambalurus Ra 2 Unit Starling Am Talu Misin Sungoi Inumon. SMK Simpangan Paitan Sinara 1,400 ngopor laleng sikul. Intra tingkatan kesa suku tingkatan kaonom onom ngoporam limongolun ang ngubas am opor ngolun anggota kumpulan pelaksana. Popornur Lyokupoyo Ahora Akasip Bonsoy. Painsupan kepakaran amkain tutunan industri akasip kapio meso panalinga pura kapahanan papasingkatan negeri. Di BKK namana rake IR kapio pio layak ambalan duri rapahun da Kampung Numbak. Hinunio popurna honup mahunan into rasa BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinomos laho ri Sharon Raymond. Salam Malaysia Madani.

0: Paparam ano maribulan sila kasiyam 1964 ang talo. Dawitok matang, namirangan kararandok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, Kapulanur Pirot, ikang am togong takau, kosan rama magun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kan saya naparamai ra orang Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Assalamualaikum kan saya random kan saya nak dengar Sabah BFM kan salulaan rahun umurut pasti nak lantai ke onsoy orang itu bahagia bagaka orang kata lorang minggu nak hondor raka siam hari bulan dan bulan ke siam dong ribu dong peramonom aka wakil rako ni Hendra Neklon raboy nudong ajam pasti nak lantai ke random itu bahagia bagaka malansa nahu ratu yak penuh untuk muin nak dengar ramon Sabah BFM maan saya nak suka nak kawan kini ngor rako na rimba-rimbai anak pilih kura london itu na posumimpung maya angundi raina tangan Rimbai Pahilion Rajam Kabalu Ra Londom Hidu Raisakan kini ngora rimbai-rimbai Onsoy Ra Londom Hidu Pahakabgaka Lapon takara Panti Ngesa Nalibos Sangarawan Kono Nalumpai Nang Keraja Pahakabgaka Hidu rimbai Tari Hani Pita Nantam Rijigo Impin Ansusuk Lumayau Minta Wairiun Sudun Bahunu Rimbai Tari Cegu Steven Jimin Ra La Ara Pagalungan.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakali gagan rula laing takaw. Ripakin ibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar, ru paminawan nilono maka kapaganan.
1: Ami obaga rayus kono nasungkai tra bacaan nu IPU kapam kono bacaan nu indeks karamalan nu angin kono ndok pinasila nu pusor kawalan operasi bencana negeri Sabah ono na pabala ra kono ra daerah Tawau kelabakan IPU ra Tuluk Ngopor yuhno status natu alintanga sandakan ra beluran ono Ngopor Ambrondo Kota Kinabalu yohino seluruh Kota Kinabalu pinampang amputatan turung operam dulu ra status alintanga kimanis ra papar membakut tulung operam duo keningau esuk limo ngopor am talu am tuaran walu ngopor jadi kat mekawi nu intok-intok pinabala ra bacaan IPU natu ra babal alintanga alintanga tu bahagia-bahagia intor ra kono bacaan limo ngopor am rondo suku atus hino ra bacaan alintanga ra kono kategori no IPU kapam indeks karamalan anu angin merapat reno bahagia-bahagia taka kawi kini ta kapakuling reaktiviti ra lusar no pahun kenapa min salon tara pahun aku nampak era panini ra arung akabang tetar mera studio nak sukur jam katulu dong ngompor ngaminit ra londom menapor jam katulu dong ngompor siam ngaminit aka suku tim penu azan isyak ralibung no Kota Kinabalu mintokon ondo na hondo itu rimbai pantaman ri dupin Albert Am Suminalintung alapon kan sayan.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Paparam ono maribulan sila kasiang 1,700 ono mapar ang talo. Dulitok matang, namirangan rarondok pangagunan, yagin na Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikan am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kan saya nanggir ramuan Rasa Babi FM kan selalu laan roh nemurut pasti dengan nantaka onsoi pakai pegaka minah itu rimbai dari ngamuyon rimbai intori enji apira laiji insan ru peri raina po jam kawalu ralondom mayak ka kuna angundi raina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ku ralondom itu pakai pegaka raundian air rimbai ali mananku rimbai ri Florence Rabin dan tambri Juliani Zabri sinu lavit rimbai binatikan di cigumas rani tumas rimbai itu binar Cikgu Mas Rani Tumas I Florence Sorabin Liwara Pahilino Rondom itu Pakai Pekakar Rimbai B Nampira Tanto Rinimbai Ri Azroy Susi Wilson Rimbai itu Binari Inus Andara. Jadi tarik Muyun kena undian Muyun boleh ni Pakai Pekakar Ngitara kena undian Muyun Teponyak E Kapan Bira Facebook Myra Sabah VFM itu bahu Pakai Pekakar Nasung Kedra Lohonuhata ondo pinasila no ina nanguasa industri kita Sabah lohon orunun suau kono opor hari bulan rabulan kasiam 2020 pramono nahon dora oroka apa tra minggu susunuh hata balunga ringgit balunga operam tulungo sin sakilo geta kapingan ikai nuf gret kesa limunga ringgit limunga operam onom ngosin sakilo geta kapingan ikai nuf gret karuo apat nga ringgit onom ngoperam tulungo sin sakilo kantalan gret kesa limunga ringgit dungo operam siam ngosin sakilo kantalan gret karuo apat nga ringgit apat ngoperam sa ngosin sakilo am sikarap sa ringgit talungo operam do ngosin sakilo am ninyo pembalaan ralohonuh hata ondo pinasila nu ina nang masa industri kita Sabah lohonora oro nun suau opor hari bulan dan bulan eka siam 2020 pramonom rasa kang kiri ngonda rimbai pakai pegakah itu rimbai deka bahu rinimbai ri Albert Obot ringhomion rimbai no pansuayan ralan kaansayan.

Amir apa kerja mereka? Itulah panggung perang palungan menitra London. Hilik kapuan kini dengan Ramon. Rasa BFM kasarulan dah nombor urut. Suai itu aku nak keringahan mion radio. Aku pun awak boleh kena kini dengan rasa BFM. Pakai pakaka. Maya ada aplikasi RTM klik. Aku nak pono Maya ada Astro Balut Tilu Kusung. Aku nak media sosial no RTM. Pakai pakaka. Itu bahu pembalaan rapabal nu kawanan unda pinasila nu inan kapam kopisan na hilong rapabal nu kawanan na Malaysia ondo na pabala ara kono kinabalo angulo awas mahalo amhanit ondo nilai nasok rakula-kula negeri kono Terengganu Pahang Negeri Sembilan Sarawak Sabah baga-baga Sabah Yuna Solora Asak Ras Pitang Tenem Suk Kedingau Tambunan Solora Kono Lindobon Yuna Ranau Kota Belud Tuaran Uli Kono Rasandakan Kudat Ondo inilah nasok suku Rajam Kasiam Ra Londom itu. Jadi Kono Tumutun Rayu Sesungkai Ra Kono Pembalaan Ra Pembalan Nukawanan baga-baga Soin Tu Ra Kono Pembalaan Ra Kono Angulu Awas aku nak punya pembalaan-pembalaan Bokon katutunan Bokon ondo kono atutunan mayon maya ara laman web ano kapisa na hilong rapapal no kapana Malaysia ra met Malaysia pagpagaka resakan kini ngora rimbay na projam kapal ura londo minatangan na rimbay pahilion itu rimbay intori Syarin Amu Syapri pai lirai au rondok rimbay na kelahir intori Gina Lobonong Guang Kaloma Pasau.

Pabukat kau nakapanay kau kia ulun barat mukono niya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ninyora ilo kalo mukurungog amnang pokuhan ayok bagura pulanu kapambasa isyarat makiman sunur ninyora ilo nabarati kalo masaga minagu mi bobo ra kalo mukurungog ilo raragu kapambolos.

Aka pandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan mo yun.

My Pavilion. Rimbai Pahilion jam kabalura londom bagap kakahina itu naringo miyon duo rimbai pahilion kura londom itu karorono rimbai nang taman bagap gaga rimbai air liok kupoyo rimbai air rimbai alimananku rimbai ri Florence Rabin nang tamri Juliani Zabri sinulabit no rimbai binatikan ni Cigumas Rani Tumas sam rimbai tu binari Cigumas Rani Tumas am i Florence Rabin liwar apa hilino rondom itu rimbai nampira tanto rimbai ri Azroy nang tamri Susi Wilson rimbai itu binari Inus Andara jam kapala pengo param lima ngamini tra londo bahagap kaka pasal lain ko bahu angge kono rimbai ono nakala pra undian ra sawat kapio kapa mu undian asuang ra londo itu bahagap kaka ra woi no timpo pangundian jadi taiponya e kapambi bahagap kaka ra Facebook kulikono am WhatsApp no Sabah BFM ra nombor kusung roda siam apa siam kusung tuluk balut tuluk balut restakan kini ngora rimbai rimbai ano nasa kerajaan nuina tangan rimbai pahilion ramingko na kasel tili rimbai ri Datu Francis Landong rimbai ninggalanan Rabu Titin sunon bahu rimbai Tori Nor Hayati Zulkifli rimbai Norulio rimbai Sadin Sadin Sinonsol

panggilan lain mintok lasu orang-orang na janjanti. Strok hawa mampinan amon lubalon takau kukula bal kosong na masalok matupi kapam mempayung bulintok sumoroy ralisa rubaloy kapam bangunan. Mengingkurang ra aktiviti lisa rubaloy masalok amanginum latimu nasak amineral kapalu arkalo pinason. Bayang rabayang ando maluag am salaka batik maitom am ondo malulutom. Mariu, wanang kipas am ekon amon pakasaloy ra inan pan umorondon rabaloy. Mengingkurang menginum ra inumon mga tamis, maka gas, maka kefin am alkohol.

0: by Pavilion.
1: Rimai Pavilion na jam ka balu param sangam ni tra londo mam hito kula kula undian no na pokoin tra rangarangan takar no mi to pak pakaka kan sen ra londo ko san rangarangan takar hilek ko haling ara Facebook live no sa BB FM tu kondo rangan takar Julius Wong Wong ko no Julita Magret agan sanyak puno rangan takar Josie Mindong Justin hello DJ ko no rangan rangan sa BB FM tentang kami ngai-ngai kuno hinayak biling ko kuno pengkonangan Ipol Eric kan sena londo manu oro katalo di Jendria ka inurangarangan resa BBFM resna bahurangan taka yujo bahat on sena londo no oro katalo di Jendria pilihan ko kuno rimbay bi ka inurangarangan kan sena tingai sa mangkiling ora rimbay-rimbay numurut on say kapio Mary Ann bahu kan sena londo di Jendria kuno makonek pano Nurli awang Gino Justin rimbay B kano inyo kula-kula kano undian orang-orangan ra Facebook live no sabab BFM itu bahu Facebook yang penuh pakak-pakak ngahitu raposter jong jowi bahukan saya random DJ kuno rimbai pilihanku rimbai E Maria Juhan kan saya random DJ Hendria Carolina Anis kan saya random DJ pilihanku kuno rimbai E sabab BFM Monsoy Mayani Abdul Malik assalamualaikum kuno waalaikumsalam rimbai pilihanku rimbai E Juraini Usim kan saya random DJ rimbai pilihanku kuno rimbai E rimbai Alimananku Paladius Bin Suan Palat Kansan Ralondop DJ Kono Kansan Rion Diana Meteo Bahu Kansayan Kodang undik dan Rimbai E Alfiani Sani Kansan Ralondom Rimbai E Kono Imayang Me Kansan Ralondom DJ Rimbai E Pilionku. Jadi ini pakak-pakaka kula-kula pilih no rangan taka ra media sosial yuhino Facebook Ralondom itu lepas itu bahu pakak-pakaka napo pasal lain ku kula-kula pilih undian ondo napo ku terarangan-arangan ra WhatsApp no sabab BFM. Jadi Rimbai Pilion pakak-pakaka pasal lain datuk ke nuara kata lora minggu ondo apa hilik ra dua rimbai itu salah ka kono apa hilik ra rimbai-rimbai ngibit ra kelatan bagak-bagak itu mengkonang ngibit ra kono panting ngaisan liliwa ra kono tumutun takar ra rimbai uli kono on nambah rimbai on namatik ra sinula pintu rimbai kapuam kompozo nu rimbai-rimbai tetanduk takar kono nungkor ra mari rimbai nu murut uli kono ulun-ulun onda ambal ra rimbai-rimbai nu murut resta kan kini ngora rimbai itu di mana kabah untuk Cikgu Kiri Jack nakali sarbagu mesun bu norimbai dan taman Ri Albert Jepangal Siti Pajahamin piro tontoyak.

Sabah BFM pasangan dan taka on sejam ke balu dengan peram tulungan minit terlalu dom ana pura jam ke balu apat dengan peram lima ngan minit pak ke pak ke pasal luan ku rimbai ondo mekono pinilik no rangan-rangan taka ralo nom itu asal kura juara resno itu mekono kula-kula undian ondo nampuku maya araf WhatsApp no Sabah BFM kan saya nolondam kosong di Floreta rimbai pilihan ko kena rimbai A rangan takai bita Gabriel rimbai A kan senyak penuh rangan takai itu Joseph Potilu rimbai B nitip aku ngintara kampung Kuala Kahabadalit angun di rimbai A kan senyak penuh rangan takai Helen Yong nangun di rimbai B Helen intara Inanam kan senyak pono rakawi no rangarangan ondo nangatur aku no undian ara Facebook no Sabah BFM tu kan senra London kosong da rangan taka sabin kangut ondo siapa sukre bilin kusakawin no rangarangan ra Sabah BFM kasalulaan rahun murut keno pilihan ku rimbai liwa rangan taka imun antuy rimbai pilihan ku keno makon yang pun orangan takah itu Rakima Matthew kan sayan Ralondom DJ kono rimbai pilihan ku rimbai itu rangan takai monantui nangundi rimbai jadi ni apa kak kak kulak-kulak payo undian ondo ini tara no rangan-rangan taka ruli aku payo mesin kali rangan-rangan taka ondo bahu yak nang kiring orang pun rasa BFM reno ina tangan rimbai pahilion rimbai rimbai alimanan ku rimbai ri Florence Rabin nan tambri Juliani Zabri rimbai B rimbai nan piratanto ari rimbai ri Azroy nan tambri Susi lesson andawi jadi ni apa kak kak kono katutunan no karoro rimbai ondo kono pahilon kura London itu tetarumai ra studio nak sekono ra jam ka balu talu ngopor ngam minitra London pak kak kak itakah rayu sinora kono bulan kebangsaan na paramayak taka pono ra bulan kebangsaan pak kak kak suku napo ra opera menom hari bulan ra bulan Negara Siam Yohino Pangapuan Ra Oro Malaysia Oro Malaysia Baka Baka Kasip Kapio Wangon Kapam Kono Kasip Kapio Tutunan Taka Sejarah Natu Mulu Kono Ra Rakyat Malaysia Kono Tumutun Ra On Koson No Pamahunan Taka Malaysia Itu Binal Baka Baka Mayak Ra Nasimpungan No Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Am Singapura Ondo Nasimpung Nambar Rondo Persekutuan Ra Nakabahu. Itu rimbai tema no oro kebangsaan am oro Malaysia rimbai dari Faizal Tahir aku berjanji.

Amin bagai na itu rimbai na nasok rejoran ni tengah rimbai pahilion ra minggu itu tahnya ra rimbai ra undian rimbai ninggalanan ra Ali Mananku rimbai ri Florence Rabi dan Tabri Juliani Zabri mesinilah bin rimbai binatikan di Cikgu Mas Rani Tumas rimbai itu binar di Cikgu Mas Rani Tumas Florence Rabi. Tahnya yang penuh rakawik no rangan-rangan ondo nang kiringo entar pera telefon suka raka paparan nui nang tangan timbai pahilion nama lansan ra aku kono rayu sadung koramon ra RTM bahagia bergaga rayu sang kiringo ramon ra sabah VFM pasti raka dan takar boy nu donga jam ra tukir-tukir nu rondom gara jam katuluk segera jam kasiam ra londom pilih raya yang kiringo ra ina tangan timbai pahilion ra minggu nekasail minggu matang tu bahagia bergaga mira ni kuaka ra dua rimbai hitu rimbai itu rebel don Dixon Sagir Naiman Ayuk papa rimbah honor rondo poyo rimbai nak lahir dan taman di Susana Bouncing Sinikin Silip jambatan amas dan kita rakun Hendra Neklon kasar rondom kasar tingais assalamualaikum.

0: Kapistarangan natutuang am tabi Malaysia madani itinat kabari na kayanan pulambusan kuy Flores Philip. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. Pisan kabalan nawayan pemerunan apatut muntok meneribau hal keburuan pagun. DBKK pinapasaga KIR no it apatut menuridang kawagud walay it kinayanan. Kabar penpano. Mentok meneribau hal keburuan pegun bisa kodongan di piolitan perintah institusi belajaran takawas sektor pemerunan apatut pegirutan mentok menimung kabalan mengisai bagian. Mengup menteri kemabayan menteri Dato' Cesar Mandela Malakun minaberus pisan kabalan belajaran nawayan pemerunan kepatutan perintah okito kanu mengutus penginsamakan tensanan dit lebit kiwaya untuk menalasai hal keburuan pegun. Nukain talang dao kabalan UMS bila mengup perintah memaratit hal dit osa mayad osarisid. Damat nawayan pemerunan menelud kumad penelasayan miampai lebih olud.
1: Penting bagi pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan daripada kerajaan juga untuk bersama-sama datang menghimpunkan idea-idea, mencari ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang kita ada.
0: Dato' Cesar Mandela nerban kapahabaran katalib bila pahimagan pagitu timbungan pengludan profesional Kinabalu kumaturu id kot Kinabalu. Konstipan hatus sapat magigian di nasaraban walai i kampung Numbak kot Kinabalu kotilambus kanu kepedulian mantat mengisai bahagian. Kawawagu melahingan tagaya pagun tun musa aman pinapatahak pahupan kusinan merasuk kumad magigian dit kahampit. Tun musa semilas sinagi kapatahakan pahupan pinatamad kasaraban mantad peruan agama Islam Sabah muis seginumud 55,500 ringgit. Pahupan pinatahak dit menunurat perintah pagun Dato' Zainuddin Aman

0: Panuridangan Asrama Kevin montok manunudok ang susumikul SMK Simpangan Paitan o sa kayot posikapon montok kasimbayanan dialo. Menteri Belajaran Science, Technology and Innovasi Datuk James Ratib Minabaros kususukupan pandilo kiguna montok papayayan dialo damot magandad walay manunudok asrama di Patindahoy.
1: Saya mohon kepada KPM supaya dapat membina sebuah asrama kabin kepada pelajar-pelajar yang masalah tempat tinggal, kerana peratusan kehadiran pelajar SMK Simpangan ini menurun lebih kurang hanya 83% kehadiran pada setiap hari.
0: Datu James Minabaros silo untuk rinobag kapahabaran id ketumbulian karaja id sikul lilo. Id ketumbulian dilo pinapasagaya pemasangan 2 unit Starlink untuk lumisin tino manuwaig di natahas untuk kegunaan sikul dilo. SMK Simpangan Paitan tiara 1,140 sesumikul manta tingkatan keso gisem ko 6 onam nahapadam liba tulun menunduduk hapad tulun purun tinimungan pak papagirat. Damatilo iting kakotan kahampit Datuk James mumang bagian KPM papengkawas kasukupan SK Simpangan Paitan nung atantu kayanan wagu di itimpud dabantol. Ilo mantadang bayan na diti puro sikul dilo magilang mamagunog kasukupan miyampayad SMK Simpangan Paitan. Waka na po nga asrama hapadam 2 bilik darja Dewan Makan.
1: Sekiranya kita mendapat tapak baru bagi pembinaan SK Simpangan, terutama sekali Kampung Simpangan, maka kita akan syorkan permohonan ini, pembinaan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-13.
0: Datuk James, siap penegi adun sugut pada pasaga Pobian, Pobian seriang ringgit untuk penginsarangan pemadawayan letirik untuk dua kelas it Blok B, C, SMK Beluran. Pinasaganagi pangupantakanan ay sa kabayar kumasa sa Mikul Basikin SMK Simpangan manikita daw maya program Anjong Kasi katimpun datulan kahapaditi. Project penimpunan dilo manpay magoto mongoy itensaran sikul it kayanan paliman pi isa walu tolu beluran. Sunduan patriotik tilambusan man pasarabako itang asusumikul agensi perintah o memuruan magigian maya pangarabayan tulang kebangsaan Tarau Sabah kempen papakili jalur gemilang 2026 nayatan watas pitas. Menteri Kerajaan Tagaya Omutiliti Datu Sri Dr. Diawah Minabaros kepemerintahan sendiri di Topurimanan apatut man timperena osili pisigmasan in kinawa gamulakan. Yau penagi adun pitas Minabaros silo di kepongo pinapahimagan abawayan dilo in pat in pitas. Menangkong si Konegiyaw kumagkopisan kapailan pagunsaba muntok ninggisaman mitilombus muntok pamarawid tulang kabansaan id pasarili pagun lalabi na id kayanan labos kakadayan. Muntok dilo mangangatiyaw tensaran mumuruan kampaino bayon kampung ampuruan kuasa keburuan kotingaligan kampung muntok osili pamitanan kumad magigian miyampay papakili jalur gemilang banira saba id kayanan linominan dilo. Tengah karya bebas tersenang di sinurat dan menunurat kayanan tilambusan pengkakatan maya pengunjuran kantakan pengungkapan penulis Sabah Mapena. Mapena di kegirat dan kepada misa tilain kesiam diti pepakita bagian wagu di tau pada kombal dan tungkapan. Pinot petunuh Dewan Bahasa Pustakaan Sabah Jenita Nordin Minabaros ning kakoton dilo papakita memugumu kamilan menunurat dit man pagitono sae ko gilumog keng kawasan karya dit nakano dit nano montok mandagango.
2: Tahun ini kita menerima lebih kurang dalam 1,400 lebih. Berbanding 2 tahun sebelum ini, kita hanya menerima 400 lebih karya. Jadi ini sebagai petanda, ya, bukti bahawa di negeri Sabah ini kita sebenarnya tidak ketandusan dengan penulis.
0: Jenita Minabarasilo di Kepongo Nasilu Tembului istuang segmen Sembang Ekspre Sembang Ekspresi Idkonti Sabah FM. Malingan tagayo pagun tun musa pikikira papahimagan mapena timpuliti. Id pangpusan sa kutaw kawagutitulo.kabar. pisan kabalon nawayan pemerunan apatut montok menaribau hal keburunan pegun. DBKK pindah papasagad K.I. Arno it apatut menuridang kawagu walai id kinayanan. Hingga kanat kabar nulu di Sharon Raymond manta section berita ehwal semasa pinadalin di Albia Justin montok kosalimbahan berususun.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Daripada tak berniaga jam ke setiap dua dah pada menteri ini tertuang posisi kori kredit kata tanut makin dengar di titik keselimbahan berususun hingga apa live TikTok intim politik ya. Ngapa yang korupa mana tino? Terbenarkan Teluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi kira papahara ketemulian Karaja Dua Tadau pemaid Sabah ketimpun dat kehopan datulan kesiam diti. Di Teluguan Menteri pergi kira temendapo gantakan makan tetuang kebihan dat mitingan MA 66 telu id isat hotel entutunan id koti kinabalu. Mentok do tadau kelima kehopan misat tulan kesiam diti di Teluguan Menteri temendapo mitingan puruan Papanau Garaja, Kepapanahai Pibatasan Malaysia, Hapadam Siam, Anamnah Hapadam Talu, MTPMA, Anamnah Hapadam Talu, tahun 2006, id SICC, Tilambusan dan Papanau Salat Jumaat, id Masjid Jamek, Kampung Lekas. Habis Teluguan Menteri nga pergi ke Ronagi Papahara Ketemulian kemaid Longkod Pondulihan Damot dat itulun nahempitan dat kesaraban id Kampung Numbak id Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Jam ke siam dua dah padam siam ini tetap tuang itis tinding dat semua sehat.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo ngak minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetim peren linukisan grafik nulu Kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah berbesuagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademenem Tulan Kesiam 1900 waluna padam walu.

Om dat penalty jam ke siam teluna hapadam Terminator tatuang. Tabenaiko Malaysia pensedia dat menghub kumadat Indonesia nung gudakna id salam meneguang kasaraban talun tanah negi mengingkuri keratan listahok teka magalisun di katalib dat piwalitan. It menterita dan sandat katilambusan kayanan pasarili Dato' Seri Atu Joseph Kurup maya kapelan pidapela penghupan di petahakan dila papampaid kagarisan memisok kasaraban manta dawan. Iti kampai na operasi pengeboman waig memagunad helikopter sekadong pemisakan memagunad pesawat amfibia menagi kapaharan dat karaja pembenihan awan kadau karelana skop napa penghupan dila nga serisidan kedua miampai Indonesia teman kegunaan kesudangan kayanan di lapangan saya ke katanud kumada kapisagan dat kedua-dua perintah.

E tocou na pá, que gurá, copia a magidão wag de trabagal, matan com wag Thomas. Magidão, anam, guisam, walo galassada, ora pá, cabagal, da. Na ilo, montão, naqui, adô, capargatan, da tsusangulon, maidat adang, alida santidan, na atabangan. Nakailo ko, magidão wag de adalan, kagubo, na auda de asadong, to ilo, bilagawit, dat awanita ko wag. Kumamarumbak dat kalidasan, lalabin na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau, nga kikuda nagid adang at panginginom.

Masa po papirong ori kayo sini po malihis sa ginawa at benedict jam ko siam apat na hapon siam minute tatuang kapis na nga na tatuang kumadi Jenny Zen kapis na nga na tatuang DJ Floyd dong kada di DJ OP bertugas pedi DJ ka rehat-rehat pa i OP dat banyak ya bertugas si kau gaya dat apa elan am sera harap-harap pada kapusan dat tahun ini ya. Awi Bodrick, hi DJ, kami serangan. Kati hi lagi kemudian Bodrick, Ponsiko. Awi Johnny, Ponsiko lagi tu mungkin dong. Alfred Rungoy, kami serangan tetuang mantan Kota Merdu. Kadau kami serangan lagi. Awi Freddy Benz, kami serangan tetuang DJ. Kami serangan. Awi Jenny Zen Kawago, bolehkah mukionis sinding kadau? Nuda sinding pukionian no. Awi Kelip Onsoy, kadau Ponsiko na. Tapi nak aku ngayang-ngayang de tawan di Tarabay na sinanang de it ano Lisa Hawk take jerob de titi Sabah na mentok de tawau de po gisem di jam ka apat tu sa depan titik ya mentok de it station tawau tur na po at IPO it sandakan ada mulah pada bisa amid kot Kinabalu Pinampang Putatan tur na po dam turu at IPU amid Kimanis Papar Membakut turun na hapadam 2 Keningau Suk 5 na hapadam 3 Politeknik Kot Kinabalu 8 na hapad kamayan da Ensanan da station diti suhatanan na IPU muntok di Tarabay na kaya alasan dah da Katilambus da Lebid Sumanang at kangaya-ngaya da ano, mabili sunditi teka jerabu diti aw kago keng kawas basaan IPO i Flora Kunus asanang tatuang DJ Flo kadaw diti asanang tatuang niki Flora abi Sabli asanang tatuang DJ kura-kura cuaca hinag keke dumarun tawad hiti ranaw kadaw hiti dapat keke di Tarabay na nga. Aku nak rasam. Nga aku di kailah dat bainan tinong rumasam ko pengkurang nga ina paditi no dit semenuang ko dat hiti studio nga ingga ida rasam. Nansan dah dat rumasam rasam pakawago atarasta nasat it lisok teka lisun kya jarabu. Nga pengkurang na po ko ngayo-ngayo de tawan peserlinga ang lidas takoda kaysa do manta de tangaruan baha po si kori kayo amiti sining de sumusuhot parangan kori kayo kinahapati.

I Nancy Lian, hi DJ Flo, hai nagi kumadia Nancy Ponsiko, ami well Ponsiko nagi tu makinango, ami Freddy, Magia Ponya sening DJ, Mazun Batu Lapan kerau ko, nuta juki ladi ngaranda sening la, Jinulin Batu Lapan bagia kyo. Abi Halima Dasim, kami senang ada tuan-tuan DJ M, kami senang lagi tambah lu titi live TikTok. Tapi pintu tunan kali Halima. Segit-segit mati bayi na DJ tu nak rasa mitit menggis kenihab dit bayi na ka ba nas usun ang nagyan na Halima tu nak rasa merasam mit listen nga ano disongkuro dat akapal kopiak ya. Pelumusan ku pasan mata di Florida lesabam Laurentius. Kami senang antar tuan di Jeff Law, Ponsiko Kadawriti, Ponsiko Regi, Ami Charles Lejunan. Kami senang antar tuan terau kotalu, Kasiam Datulan Kasiam, di Jeff Law, Am Lagi Tabinai, Tambal Sabah BFM, FB, Am Maki Kinangungawi, Beres Sabah BFM berus dustun it sedang kepia. Tapi pia basa dan barakat mantat pinamangun kembali takutin sanan posiko DJ Flo ka posiko niki tu miampai dah Charles iyakai osanong tatuang DJ isagia di sinding di tinanku milang-bilang kadi ponia dari DJ ka oh rida pangas sinding mata di koyak men kia. Ami Valley, asalam tuan-tuan DJ Flo, asalam tuan-tuan lagi kemadia Valley. Itu sining dot perahan kuri kayo. Itu sini mantadi Gustin Agoy, Retan Aku Insan, Penindul Ginawa dot.

0: 50 menit gunono damaniki tadaw montok memorisit rinamos ditkano memalingkabong waig montok manalab kapakanakan nandoy edis. May pagi.
1: Amdut peniti jam ko pada pada siam ini tuang master pada papilombus pasen mayariti papilombus pasen itu tuang banyak kya posisi kau dikredit masa pada miam pada ha posisi kau na jam ko pada pada siam ini na itu tuang ini istilah pakai wago papilombusan ke pasen mentadi Angie Jo posisi kau Angie tu mungkin dengau Sylvia Salij Salgia kakan tela. Ponsiko na tu makinong Sylvia, abi Sabil, ponsiko Imus take Junior. Haraka sining di Shandy kadaw nga nga di lah sining dahiti abi Esbon. Sining langat ko malahing Ramin Masidin kanga amanta kapelan iti na sining di Ramin Masidin langat ko malahing nga nga na di dahiti. Imus kawagu ponsiko nagi Ronsel. Kapis senangan datu tuang kadaw diti kapis senangan nagi kemadia Ron ponsiko tu makidangau kiding Simon kapis senangan sedepan di Jeff Law kapis senangan nagi kemadia harakan tu tilambusa peginawan di Ramin Masidin kanga bagal dat ilanga ingga nagi dat hiti i Nilo Ongon senang tetuang di Jeff Lock, senang tetuang lagi kemadia Nilo, i Rosna Ros, senang tetuang makinnya, makinnya apa sering-sering omadap lagi DJ Rosna mantad kota Merudoka, apa sih kau nara Rosna? Kenapa ada ambulto nak pergi ke Yogyakarta? Nong madap kau nggak? Isa di tambalit kau hingga kerohang kau member itu ngam papirang udah sinding. Pelambusan ko lagi pasal mata di Jaina Takag kapis serangan datu tuan di Jeplo kumpaten selan tambalu sabah BFM ponsiko tegumu tabid pibabasan kanti ponsiko abi Angelica Ojik ponsiko tu makinang Marius Marudim Marius Maridum id kampung pegunan pinampang kapis serangan datu tuan terawak kotalu di Jeplo abis selan tambalu sabah BFM id benggol id nenggerapo kanti iki ngaram mantan e gisem z tem ingko corona ngawi kabar di kayo alasan de lidas da ngawi den salan osorongot kehadapan dan pibabasan tetuang terau kota lu den salan unsi ko di Jeff Law nga lega-lega temin baletok pengrong ngoya Heidi Ante Gibson Kolianu gisem jam Kolianu jam ko padam dua kadaw di te unsi ko na tu makinang odaha i sepakagu Imus jam nunu mala tumimpun keselimbahan beras dusun DJ setiap tu agulat ka ok bagi ya Imus mohot manta di jam ke siam datu tuang gisam di jam ke hapudam dua datang tuang kya keselimbahan beras dusun abi Jesse tei Gemini shalom DJ main salam tambalut ka shalom lagi kemalia Jesse posiko tu makidangau shalom DJ Flo, aku i Florita Kinajil, kapi serangan datu tuang kemadia. Apa yang serangan bagi kita ngos sabah BFM bersusun senang kapi semuri memasan kemadi Florence Boyjol, Helen Young, Dolores Asting, Lucia Bibi, Joseph Betilu, Marius Marudin, Inggam Satur, Adila Devanson, Emilia Gom, Mania Gansing, Maria Johan, Dennis Nicholas Young, kampai na DJ serapai na kapan si kau pasan ku no kabar kayo masan da lidas terima om tilambu sa tako pagi ang balutan tabi biwabasan kumali ka desalan kotuladan DJ Flo ka kotuladan lagi kumadia Florita abi Evelyn Stewil kapi serangan datu tuan DJ ka kapi serangan lagi i Triska Only kapi serangan datu tuan DJ Flo siaw si bukti baru kesuang sibuk memisil bambangan kerau. Oh, nah selagi yang Triska tu harap bambangan bam ala lansar dat alis kerong aditit sending dat semset. Tumayan ku paponiti sending mantari datu John Kaisan Raitan pegulian it nakatahak nudaga.

Jam ko hapon talun hapon ang lima minuto tatuang amit katatanud makinang aditit kasalimahan baras dusun kabisrang ada tatuang manidia amit timpun iti papilambus ako na pasan mayan tit abawayan palambus pasan paparang kuli kayo da sinding nung haras sinding dit pakiyunayan di kayo nga baman kuy tumboy poponi nga nung ay salapan na nga kada kutagod kada kakuway kaya I Alfred Rungoy, posiko tu miampai daho Ami Salina Leon, kabisa lang ada tatuang DJ Buli dah makiunis sinding mentok dugo Kadao, nuna na po ka Alasan dat nuna pada sinding dit ponion ko Nga alis ka kia Salina Ami Triska Sabli, posiko tu kakal makinungaw I sepa ka Robert Berto, kabisa lang ada tatuang DJ Kakabisa lang ada kumadia Ami Kulamat Kabisarangan ada tuan di Jeff Law, kabisarangan. I George Maguring, kabisarangan ada tuan terau kotoluk madia di J. Lagi kemat, lagi kena ngawi, kabisarangan lagi. Abis tipol lo jayo, kabisarangan lagi tuan madia, koyok main tambunan. Kabisarangan ada tuan di Jeff Law, pengro radio TK. Nakorong kona di sini nutinu, kyo koyok main. Masih kau tu, makin dah kau. Abi Terry Tiga Bill, hai. Kalau di Tihai negi kemudian Terry, Julius Wong Wong, kapis serangan DJ. Isababi FM it keruhang ngawi kapis serangan kalau di Tih. Abi Terry Kawago, kapis serangan tetuang DJ Flo. Abi negi Ensan tamalit kau hiti, makin kena ngogas limbahan Sababi FM. Dustun dah tetuang di Tih. Tabid Piwabasan, posisi kau DJ, kapis posisi kau. Abi Pilin Gabriel, kapis serangan tetuang DJ, kapis serangan negi kemudian Pilin. Abi Berta Bisu, posisi kau tu miampai dah. Kapis serangan tetuang kemudian Berta. Abi Chazil kakan tala. Chazil kakan to pemerait tila kya. Katunod pemerait ko kya. Hi DJ, sanong to tuang karoliti. Hi Nagi Kumadia. Sanong to tuang ang posi ko to makinangaw. Kabisa lang ada tutuang DJ, memang aku memasa na isaran kebinayan ke Ilag Kampung, Teginambur, Kota Bulut, Kampung Sinagang, Manggatal Kombalutan, Kalangadan ku, I Doimin Sumbing, Regina Kisi, Bunda Tuhan, Supain Lakasa, Kolok Burungau, Dosina, Tena Ziha, Fatin Oba isaran ni Geronggu Inanam Pasun gempia tako na piambulutan, masa-masa tako papayang pasti, tabit langat mantadho. Posi ko DJ tu na kolombus nutit pasun ko, mantadho udi impin lahadato kati. Posi ko na gini kayo amalasan dat alis ginaw korong oda sining diti, mantari Jason Jamil langat danika, labi na kumadi Justin Ditino, Justin Robin dit menikyo di sining.

0: Awit Sri Mata di Peter Bili Anggas Retan Jinulin Batu Lapan. Selingat lalait ke?
1: Sendung patu dah sinding diti. Pengarana dah Jinulin. Ngaokon ko kaginawan pis

0: Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro katingaligan tungungan toko tainsana.
1: Jam ko hapad apan hapadam 8 minuto tatuang posiko tu masa pada miang pada tap tap posiko no pia Maydi, porikata ha padam lima ke. Gisam pirona karikata tuang baina, dua dah pad ke. Pelamusan ku pakawa gupi pira pasan diti Joby, kami senangan datu tuang madia di Jeff Lock, kami senangan. Abi Chazil, pelamusan daga pasan ku kumat tanaku. Sis Lady Melinda Rosius Lejunga kalau diti malasan dah dat pengrok ya tapi tadau kinoliton kinosuan sesenang dah abarakatan dat minamangun kati oh tapi tadau kinoliton lagi kumadia kumada tanak no Syazil malasan dat sesenang kepopos yan narun tumur lidas kasarik ya. Abarakatan dat minamangun. Abi Sulaiman Gangut. Hai, siling lay dit kalalangad kadao. Iya, nalis kada anak rau. Abi kulamat miagal sakat tetemu siling di Petrus Onggori DJ kadao. Abi Romeo Ren. Kapi serangan da tetuang kadao diti. Hai Romeo. Kapi serangan lagi tetuang kemadia. Posiko tu makidang rau. Maigya di kayo tep-tep. Pelagelagat dan menghub dah tep-tep. Abi Edmund Jangun, kami serangan datu tuan di Jeflo, tabi tarau kota lu, tabi pipa basan, nuno kabar nu, mungkin nuno kau dah sening, mantan di Jimmy Ginger, nung hara kota lu dan DJ kadau. Abi Daria Sinsang, kami serangan datu tuan tarau kota lu di Jeflo, amen serangan tambalut, mungkin nuno sabab FM, kumanegi Vita Tawasin, id keningau kadau. Posiko Daria tu mungkin nuno.

It osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. It siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Menurut manager mereka jam ke pada mister 4 minit de tertuang harap pergi kira 5 dah pada 5 minit aku miang pai di kayu maya di tit keselimbahan berus tusun. Abit masa pada miang pai dah posisi kau dah tahu gigi nak ambalutan aku di kayu kia gisem de jam ke pada 2 datang atau ngiti. Amit no tumbaya no poponi sinding alan sanda nerihan kau. Amit awalati o tumbaya poponi sinding de tertuang bainang kada kuai kia. Abi Udi Roslan, kau bisenangan di Angolobista mad sending-sending. Tuan-tuan bayi nak kia, kenapa sih kau negeri?

Shalom DJ Flor, kami senang ada tuan-tuan terau kutalu main senang makikinang Sabah BFM berus tusun senang kami yang memasang aku kuman tambalut mantan A gisem Z paling kuadangan DJ Flor kali Peter Gabriel pasti kau lagi kuman dia Peter baru aku kerong ngaran di Maria Johan ke dia rucut. Ya hari ini Maria Johan ni live Facebook ya. Abi Amy DJ nangga di OP alaidut au nak kita au ni kita bersiaran ke dau. Mingkayan kayan pai OP dat baina. Awa yau min DJ DJ bai nanti entangan pernah dah timpu-timpu darikan tiki alasan dah ada kau pesan dah tulah ni ti teka ton tisa kelapa suka gui opi bah amiti sining dah semasa nah pastai yau sayo kau pas sedemang tadi jojilan tamalit kehilan sadar.

0: I takaw na pa, kiguna, kapiya maginong waig di Tabagal, mantan ka waig Thomas. Maginong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nga ila, mantong nagi ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nakaila ko, maginong waig di adalan kagubo nga aw nagi asarong, to ila, bilagawit dat awanit ako waig, kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunok pa waig to mat na po nga tadal kalidasan to ko nga kikuda nagid adang at panginginom
1: ya itimpo dat magadaw niti alasok kabiyam gumun manginom waig ya ingkori-korian pamanginom di Tongomis bentuk de kalidasan made it out to watinan apa dia lah posiko no tu kakal pada miampai dah mengaruhang dah mengambalit dah de intim puniti tapi dan kau itamu dagaya kota bulud paharan ka wagu da taun baina miampai da tababayan wagu maya da tamu geopark Kinabalu tamu na padila anjuran seminggu ke pagulu pagulu da it bebas teramai da keramaian diti da kehopadam turu kehopadam walu tulan kehopad it kumadua ma kumadua bayan menteri Datuk Iwan Benedict Minabaras penganjuran wagu na padila nga papakita tingkakatan da Nulu Kinabalu sebagai sembogian mantadat kayanan geopark saya ke papain tutun dat kawasanan dat tulun kota Bulud mentok dat tamu takaya dila nga asilu nagi dat impohon kemadat mengindapun na kayanan papadagang dat dadagangan dia lah mi bagal dat dangol tonga ke kinatuan nagi sadak penginsadaan nulu dagi mengisahit ababayan kebasanan it pun seminggu keramaian dila it ketimpun dat kehapad kisah muka pada walut dilan kehapad 2022 pada 6 liti kampai na pialaan pigustan Karabau sapi nah harapai gila harap minggu sa sapi am Karabau kia kan ke minggu sa milumba Milomba Karabau sapi. Ponsiko Mary Ann, tua kakal makinango Alfred Urungay, Ponsiko senang-senang sara muli DJ kada padalay ko konser mamadaw kada. Ponsiko na Alfred ato dokugya dot drive. Papanogurta. Abi Triska, kakal penti makin ngodi kali Jeff lo apa dapat ngah kerajati, mama harut bijit bambangan ka. Oh, ba lega-legatan dat mama garut Triska, pira wansai dat pira betul lah wansai no, pira di padagangan no dong sembetul lah.

Palambusan ko pati kapailan da gatang-gata mentok da taraw suap taraw ke apat ke pada tulan ke siam dite. Mentok da pulut da gata walu ringgit dua nahu pada turutusin pulut da gata walu ringgit dua nahu pada turutusin gata kepingan napanga grade case ringgit hapada walu tusin gata kepingan grade case lo ringgit hapada walu tusin gata kepingan grade kedua telu ringgit gata kepingan grade kedua apa teringgit telu nah pada lima tusin apa teringgit telu nah pada lima tusin kantalan grade case apa teringgit siam nah pada telu tusin kantalan grade case apa teringgit hapada misu tusin kantalan grade case apa teringgit siam nah pada telu tusin kantalan grade kedua dapunga apa teringgit hapadam isa tusin kantalan de grade kedua apa teringgit hapadam isa tusin sikarap dapunga seringgit teluna hapadam dua tusin sikarap seringgit teluna hapadam dua tusin dat 1 kilogram. Hai DJ Plo aramai makinong keselimbahan dot dusun kali JL ayah aku nak relay salah JL ngapa sih kau tu makinong oh. Abi Celestina sekawit, hai DJ Plo, kami serangan datang tuang, kami serangan Udi Roslan, hai DJ, kami serangan datang tuang, intang-intangan dat memanau muli di nukia, kapan si kau, kami serangan lagi datang tuang kemadia Udi, abi Alfred Kawagu, pada si takona pada DJ ngak keguma datulun lumawus mantan kerai peginuman, nga angok kosir memanau ka, ya tepat menti kapi ya, Alfred, pitanga tuang, lepo, kaulian kuda kapi ngak, gumu nakapiya karita tong siya mamanaw ero nakapiya karasyan ba kinahota ko sining liti iti sining man tadi Fancy Ruchi written akun ko akun ako.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepiandut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Hari dah pergi kira ha padam turun minit tadi kata jam kau padam dua datang atau pasti kau dikira tu bila kena ada ha mai tiga selimahan baru susun alam sandat nuna pasining di pinau niku analis Rian kau itu anu tu maya pina perang awas sining dat pakai union kara kau kuai kya mana nak aku punya suap suap kau senangan kemadia Peter alaid kena kau suang di bayar nak ya pasti kau nak Peter tu mungkin orang kasari ba itu sining dat semasa. Sedemikian tadi Junilian Retan Langadan Tambalut. Kami senang lagi kemadia Aji Ponsiko.

Hapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam na hapada mataluh na po. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapo kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kotohwa dan anangan zo dino babanu.
1: Kotohwa dan mikot wago deti damin ku kyo.
2: Kotohwa dan minikot dain hotel lagay.
3: Pobos no do kotohwa dan. Kumanin isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do kotohwa dan. Kotohwa dan manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skadazan no ikot finasi.

Pagaduan manutud, kada uangay o ko zuzuvo. Pakiyanuan o tuhon ginumuan, damisakaday da mamisok katutudan tanini, om nagi popaluput, kumanit kopisan mamisok tapoy o manampasi, idnumbul sizam, om kopisan kinesyonon pasahi, idnumbul aiso tol, iso vahu aiso, vahu duwatu, iso vahu ngatus, vahu duwatu. Ginovo no kinesyonon pasahi, ivado katutudan pengukam.

0: Noikot Vinasi.
1: Noikot Vinasi.
2: Opti nung uno kasuhimban boss kada san Sabah BFM. Noikot Vinasi. Noikot Vinasi. Oswaw tomoy. Oswaw tomoy.
3: Kita merdeka.
4: Nimungan tongomuhok ijon pisan. Ansanon katanangan. Mamuan. Pabuon Malaysia. Kapiyondot tandakan talaw kapansan, sumabihan tako pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dot iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Apa pesan tapi Malaysia Madani. Kita ngah dia zu itu abal mentad Sabah VFM pembusan ku izau Stephen Jepalin Joti. Kapagun pangatuhu dabang. Bisampuvan kabahan tayhaan pemuangan kiguno montok muhan ahal ketundan pogun. Pinasaga do DBKK do Inopo KIR pakawasaon menodo hamin ikinizanon natantu. Abal poin ponu. Kiguno bisa kadazan pihatan kepelintan institut penginapasan terkabas sembogizan pemohonan petihambuson pavakason miampai menimung do kebahan mantan magisu suai bogizan. Nabo si pada kada menteri kumawazan menteri datu si Zamandela Malukun Malakun pisampuvan kebahan akademik te kebala jalan kebahan pemohonan om kepakianan kepelintan naihaan kepenodo asil kepain samakan di hobi bisampu om kibazaid suang peguhudan ahal kotundan pogun. Kadis sido kabahan ya MS kanu menakadai kepelintahan memelati ahal tengokot mempai hobi auhud namo tehaan pemunan neponga ko penekodung menguhan timpu hobi winasi.
1: Penting bagi pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan daripada kerajaan juga untuk bersama-sama datang menghimpunkan ide-ide, mencari ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang kita ada.
0: Natubungan Datu si Zamandela di do kapabalan di Kepongo Pinupoy Magon pitimuakan tagazo kepuguhudan om tabah Kinabalu kumotu id kota Kinabalu. Kondosipan di atus opod magigizon nakatagubang kantakan kinatutudan kampung numbak kota Kinabalu nakatay mo sakaday naman tat magisusuway bogizan. Kapabagum na nahuwa di mohingan tagazo pogun tun mo sa aman sakaday kausinan om nagibasan kumadi nakagampit kasusan nakumoy. Suminasi nagi Tun Musa kapanutusan sa kaday pembida kinasusan katulad naman tad Council Agama Islam Sabah MUIS kikinumu himong padam himong ngaybu himong atus lingkit sa kaday na pinatak di manunat kapalintan pagun Datu Zainuddin Aman kuminadi mayor kakadasan kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita paginam na nakuboson talibay Datu Sri Sabin ako may kazuzuvo om naginin kakotan kapapago kagampit tuhun magigizan inakotagubang patutudan. Namot dino minana kapayhan idatu Sri Sabin do inopo mohoing kagumompi paginakan ikasudong monay mo uhan anuan kasagan mama kainpago hamin itkinizunan pinatanto kampung numbak kiguna ohang dino montok patanto kinizunan kainpago inakotagubang kalatan katutudan au panahon mempay anu panaon yang pai auhud sebab kau mevat mata tuhun di aku gempit mizon it kinizan nak moi ogiat odi bikeke pana pemeliksaan om ko penukuan it kinizan di no pogohi nusudan ngan di ko gempit kututudan pegahon yang pai ngan ngabi datuhun magigizon ipoin tepat datuhun magigizon it kinizan nak moi namo tino menoka ogi kina osonto menanai moh sakadai ino tubungan sebab nado kauntingan kepelintahan kuma magigizon kota guvang kasusan ketutudan ansa nagizio do kano kepelintahan petaunda kinizonon di hobi vinasi montok petantu ketundunan om nagi kepoken wanda zanakawi diho do asakadai votik om kopoin tutunan votik montok hamin oswau maju jaya SMJ sab nopo nga patiang buson om au kawasa do ahanan do tombo nopo bogizan ino nopo nga montok manimpon kain tutunan nokoy magon kain tutunan hamin nakomoy penintahang di menunot penintetap komentelian ketundaan habus kakadazan Datu Mairan Jiminzi kain tutunan kavo om numbul votik dino kiguna tuhukon sundung tu i menanemo di menodo kepenguputan hamin itim pumikot pinasota resido do kepenutuan kavo om numbul kod votik dino kiguna tonudon sundung tu menodo kepenguputan hamin itim pumikot nebos dosiriti dari dapat pesan pepemagon kepentimpunan hamin oswau SMJ id upis uvang beluran.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal itis mo yung pamantad sa Sabah VFM sa Iman Bawas Kadazan. Higuna pasi kapon mama hostel tay asrama kabin muntok menginya om susunkul SMK Simpangan Paitan muntok patantuk koi zozono tafavasi diho. Nampasi Menteri Pembelajaran Sains, Teknologi, Inovasi Datu James Ratib opon solino muntok papayzon diho namut mandat ko poton kopatundaan hamin menginya om nagi hostel potihembus.
3: Saya mohon kepada KPM supaya dapat membina sebuah asrama kabin kepada pelajar-pelajar yang masalah tempat tinggal, kerana peratusan kehadiran pelajar SMK Simpangan ini menurun lebih kurang hanya 83% kehadiran pada setiap hari.
0: Nah, bos di Datu James itu di untuk tubuh ngodok babalan di untuk minoi kat kakap ed sikul nokmoi. Dari kini tembusan dino pinasaga di sido o pemasangan duvo unit Starlink om tahu misin panas baik tinuman montoko matan idsikul dino kiva hobi kiva 1,400 di SMK Simpangan Paitan mantad pangan trabas kay so gisom ko onom onom premhimo menginya om nagi opod pu tinumungan papapanaw kalaja. Namat diho iding kokotan kagumpit pinakayano Datu James o bogisan ke PM do papapasi ko matan SK Simpangan Paitan sungyan do at tantu po kinizunan pavahan do tovi. Tu babayin do ditino po nga kakal asansagan do susmikul ngawi do miapu kauhanan do SMK Simpangan Paitan. Wakon ko matan ipakinan do po nga kauhanan hostel padam duvahinin po kalas om hintun takanan.
3: Sekiranya kita mendapat tapak baru bagi pembinaan SK Simpangan, terutama sekali Kampung Simpangan, maka kita akan syorkan permohonan ini, pembinaan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-13.
0: Datu James isir penagi adun sugut nokok nokunan o belanja pobian soli zong legit mentok pengbosian dawai lotilik duva kalas ino pangablok B om C SMK Baluran. Nakunan lagi o sa kadaita kanon ay sa kabalay kung masusumikul tangan sampit SMK Simpangan do patitikin tadaw maza ababzan anjung kasi tumimpun buhan ka opo diti. Project penimpunan ako mo ay pahabon kuma id patutongkop sikul id suang paliman pi isa vahutahu baluran. Sunduvan kumino papagun patiambus po sindakon kuma susumikul ngawi agency kapalintahan om bu antuhun magigizon maza kapanemaan buhan kabansan tadaw sabah om kapakempen te kapagangatan papahimba e bondila duvangay burung peramanom nazatan uvang pitas. Nabasi panakadaya menteri kalajata gazo om utiliti Datu Sri Dr. Rudi Awa kino pemalintahan sendi di nutuhuk kiguno patihambuson patimponon om ginovon id sunduvan sinakagon tangumuhok. Isiro penagi adun pitas menabawas diti di kapongo pinupay maga nababasan na kumoy eid pitas. Manakaw giginan na gisiro kumakaupisan kapayahan pagun sabah dahi tanggungan wani hambus eid suang pasindak buhan kabansan eid patong kapagun hobino eid uvang habus kakadazan. Namot inap na kenu disiro sabi avi mamumuan eid nazatan timpunon kampay na muhingan kampung om tinan kuasa kutunda na muhingan kampung may dadumadi ponoko mitanan kumatuhun magigizon miampai papahimbay jalur gamilang om nagi bandila sabah idkaday om kinizonon dioho sandi asil ngawi sinuat tangabasi itinodo do manunuat idkinizonon tini hombus pinaintutun maza pangusufan ababzan ga manunuat sabah mapena kanjulo mapena doko podom isofuhan kasizam diti miampai pintutun manunuat kababagu iyaw po insan ko tayo makapay maganan paguhuy diti. Nabas ipatunod katinanan ko paguhudan boss Alan Sabah, Janita Nordin, kinabuon do pinapakito do mugumu do kabahan manunwat anu pointutunan suway ko kayong kapason ginumu asil sinuatan dinutay mo muntok tayo insanan.
4: Tahun ini kita menerima lebih kurang dalam 1,400 lebih. Berbanding 2 tahun sebelum ini, kita hanya menerima 400 lebih karya. Jadi ini sebagai petanda, ya, bukti bahawa di negeri Sabah ini kita sebenarnya tidak ketandusan dengan penulis.
0: Nombor di Jenita itu kepengomen ada ditembuhi dari dapatan segmen ekspresi id konti Sabah FM. Bisa sama, mohon dengan tegas apa gun, tun musa aman, apa yang magun do mapena, do paino. Ed pampesan kita ngasih pagu itu tuhu do abal. Pisampuan kabahan toihaan pemonan kiguno mentok muhan ahal kotundaan pagun. Pinasaga do dibikeke do ino po ke IR pakabasaon mono do hamin kini zonana tantu. Hingga kan itu abal inuhu di Sharon Raymond mantar bogisan berita ehwal semasa pinadahin dari bos kadazan di Dennis Primus. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi pesian.

Tapi naik kau awi kau di tiak apat kau pehan suang hamin i natoi mudegai itiak kau pehan suang hamin do kau peguhun apo nganam bitegai manta di Elis Kimsin do manta Taman Teluk Vilah Putatan pinapai ho do mini do pogun i Peterson Joseph Perira di jam kawahu do ngosodop di tadau Kodovo, kawahu dovo handiti ko si Zam, dadai ho idham pungsapan Queen Elizabeth Iso. Mantan ada kairan diti do manu di papai ho di Netherlands, dari Kuala Lumpur, Mary Jesmal Perira i Johor Baharu, Helen Perira i Kuala Lumpur, Om Santop Tepinai Wali Sam kino vangan lagi ngawi dari Sadu Taiko Id Semok. Tosokon otinan di tengah tekak Peterson Joseph Perira. Do untuk tadau ko himo ko premiso do bukan diti ko sizam do dahit kabangan bundu watu apat kuala penyu do jam ko prem duvo tengah dau ngapogi novitan paitinan di tong tegak iit penembesangan santi pita bundu kuala penyu penyu do jam ko opo do ngosuvab moi do tahinasan ko zuh diazu sugetaku kapayan suang hamin da kapaguhu nampak diti nambi tegai manta di Elis Kimsin da manta da Teluk Vilah Taman Teluk Vilah Putatan pinapai ho da midi dupagun i Peterson Joseph Perirah di jam kapahu da ngosodop di tarau kodufo kapahu da fuhan di tiko sizam da da hiyo idhamin pengusapan Queen Elizabeth Iso manta na do kairan diti da manu di papai ho di Netherlands i Kuala Lumpur Mary Jismal Perirah i Johor Baharu Helen Perira Eid Kuala Lumpur Om Santop Tepinai Wali Sam Kinovakan Negi Ngawi Dari Saduk Teka Eid Samok Tosokan Notinan di Tong Teka Peterson Joseph Perira Do untuk Tadau Ba Tadau Suvab Tadau Kohimo Kepada Misa Do Fuhan di Tiko Sizam Dari Hid Kehabangan Kampung Bundu Fatu Apat Kuala Penyu Dari Jam Kepada Mdufo Tengah Dau Ngapogi Novitan Paitinan di Tong Teka Eid Penembesangan Santi Pita Bundu Kuala Penyu Dari Jam Kepada Daungo Suvab Tapi naik kau ngapik payahan suang hamin do kumodovo diti nabi tegai mantadi Christopher Kuliana do id mantad kampung dambai papar pinopai ho do mini do pogun iraina binjensin di jam kosizam himung peremtu minit do dongo sodop di tadau kodovo kapahu do vuhan diti kosizam do deho id taman perumahan penampang iso Mantan dodok eran diti do manu di papai ho sinakagon jamalum id nombo nopo sinakagon batinggong id kampung dambai papar om sentop tapi nai walis sem kinovangan di kengapi dari sadu teko id semok tosokon atinan di tong tega kraina binjensin do untuk tadau ko himo tadau suvab kapada misa do fuhan diti ko sizam Dari haid kehabangan pinutu kampung dambai papar Terjam kepada mduvo tangan adau Mai datang nasan ke Zodiazu suku toku Kepayaan suang hamin do kumoduvo nopo diti Ngana ambi tegai mantadi Christopher Kulian Do mantad kampung dambai papar Pinopai ho do minirpogun iraina binjensen Di jam ko sizam Himok pada mtu minit do ngosodop di tarau kodovo Kawahu do fuhan di tiko sizam do deha i taman perumahan penampang iso Mantan do kairan di ti do manu di papai ho sinakagon jamalum id nombonopo Sinakagon batinggong id kampung dambai papar om sentap tapi nai wali sem kinovangan negi ngawi Dari sadu taiko id samok Tosokan utinan di tong teka kraina binjen sen do untuk tadau Suvab tadau kohimak beram iso do fuhan di tiko sizam do deha i kehabangan Pinutu kampung dambai papar jam kepada mduvo tengah dau. Kepayan suang hamin do kumotahu teko kepayan suang hamin kumotahu napaditi nambi tegai mantadi Mark Anthony Everitus Jakim do mantad kampung mahau limbahu papar Pinapoy ho do mini dupogun i Ignatia Dionysius Marikam di jam kapadam iso himong padam iso minit do ngosubab di tadau
Konyap ko sizam da buhan diti ko sizam dada ya id hamin pong sapan papar. Manta na dakiran diti do mando di papayho sinakagon Dionysius, sinakagon Bandasa, sinakagon Kando Bianda, dahil nombo na pangabi iziho o masantap tapin ay wali sa mkinovang ano gingabi dahil sadu tayo ko id samok. Tusok natin nandi itong tiyagak Ignatia Dionysius Marikam do untuk tarau subab tarau kohimok beram isor bukan di tiko sizam nga pagkui di nobiton paitinan di tong tegak it panambazangan Holy Rosary Limbahaw da jam ko po dong subab om hosokon nagi da iho id habangan Christian Hivogu papar moy do tay nasan ka zodiazu sugutoku. Kapayan soang hamin do kumutahun na paditingin ang bitigay mantadi Mark Anthony Everitus Jakim do mantad Kampung Mahau Limbahaw Papar. Pinapayho do minidipogun i Ignatia Dionysius Marikam. Di jam ko paramiso, himong paramiso minit do ngosubab di taraw konyab, taraw kutahu, kosizam do buhan di tikosizam do dayhaid hamin pungusapan papar. Manta na do kaedan diti do manu di papayho sinakagon Dionysius, sinakagon Bandasa, sinakagon Kando Bianda, dahil nombo na pangabi iziho, am santap tapinay wali sa mkinuwangan gingabi dahil sa du tayo ko id samok. Tawas ako natinan di tong tiyagak Ignatia Dionysius Marikam do untuk taraw subab taraw ko himo ko premisa do pohan diti ko si Zam. Nga po gin na bitan paitinan di tungo tegak id panabazangan Holy Rosary Limbahaw di jam ko po dong usubab o mhosa ko nagidihid kahabangan Christian Hivogu Papar. Tapi naik kong api kapayahan song hamin do tau vino paditi nga na ambitagay manta di Dublin Midoh do mantad kampung kalawat kota Belud. Pinapayho do minidupogun i Donnell Aaron Dublin di jam ko perum duvo tahun 4 menit tahib tengah daw di tadaw ko duvo kavahu duvo kandi ti ko sizam dadeh id kampung kalawat kota Belud mantan do kairan di ti do manu di papayho paganakan gunik kupok deh id kampung Marakau Ranau Guliam Gundiok id kampung Kokol Manggatal Sanggam Gundiok id kampung Tiong Karanaan om santap tapi na wali sam kinau bangan ke ngawi dai sadu dai ko id samok to so kono tinan di tong tegak Donnell Aaron Dublin do untuk tarau subab tarau ko himo ko pada misa do bohan di ti ko si zam da dai ka bangan kampung kalawat kota Belud nga puguhi no obiton pai tinan di tong tegak id panembangan SDA kampung kalawat kota Belud da jam ko pada do ngo subab moy do tai nasan ka zodiazu sugutoku. Kapayan soang hamin datau vino paditi nga na ambitagay manta di Dublin Midoh da mantad kampung kalawat kota Belud. Pinapayho da minidupogun i Donnell Aaron Dublin di jam ko perum duvo tahun 4 menit taib tengah daw di tadaw ko duvo kavahu dovuhan diti ko sizam da dahit kampung kalawat kota Belud. Manta na do kairan diti do manu di papayho pagkanakan gunik kupok dahit kampung Marakau Ranau Guliam Gundiok id Kokol Kampung Kokol Manggatal Sanggam Gundiok id Kampung Tiong Karanaan am santap tapi na wali sam kinabangan ng gingabi dahil sa du tayo ko id samok tosokan natin nandi itong tiyagak Donnell Aaron Dublin do untuk tarau subab tarau ko himo kapiram iso do buhan diti ko si Zam dahil ka bangan Kampung Kalawat Kota Belud nga paguhidin no obiton paitinan di tong tegak id panabazangan SD Kampung Kalawat Kota Belud do jam kopod dongo suvab ingka kainiti apat kapayhan da suang hamin.

明日は会うと思います。キバホゾカババグヌAbal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma it RTM Sabah. Mapaitutun niyozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinezonon Sabah. Toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kopunguhan niyozu iti, songyan papatod hozo kawawagu, montok ponohinasan, hozo pompooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton paizazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist ngandi minonupu om naki hasagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby penggonop o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

0: さまいも。
1: Ya, tapi tengok Abi, dah hansan nahi segini apa, mempunyai dua hosok kau bagu, dari kesehimbangan, dari pangan ke desa, dan hosok berarti, hosok mentari Betty, John Tinus, saya tanda minat ke hosok kasanangan, hosok ini empatan di Richard Bernard, Miki, mempunyai di Alex, menjenggol, iya tanda kada kondini ginavo. Tadi hona kada kondini ginavo, kemah tapi tengok Abi, iki pinupa buzera hosok, dari da RTM, nga aupo, nakaswang dari komputer nga hansan do ako kukuwasan tu ogumu o kalalahan na dino do mantad yu mantad rakam kana pakazan kemari lagay mantad lagay na panga maan padagay bi o e o oiton dino e pangangait ni zo dino o pangopo sokyo nung avasi kinungon avasi paintuno do pangangait do e o oiton di nga pagyon bago dagay mahi kuma idrakam kana mentar rakam kana ipo turun bago dia kuma hiburan o music tadi bogisan hiburan o music na pavagu nga izio bago mintong do kopi adangan kopi sudangan di hozo miampai di oho so kyo nu oke kadiho no pa nga oke na i tadi so kyo nu au no pa nga oke nga kuguhi nagi sisimba kuma di diezu tadi hansan inda dan no pa diezu tabazan no pa kyo. Dan begini kan kita tiba kau untuk pinai ihumus atau kau artis atau kau diti kayak kau mau bos akan kau ambu ingatan akan lagi kau dong ngah kayak kau mau piumon nak kau tu aw insan kau ni ihozo teko nak kau tu ahide aw kau ni hozo engkau nolahan dia anda dan apa dia zuki aw ai ihumus aw kau ngabi ai artis kau ngabi imo nunupu ngabi dah hozo lagi ihozo. Jadi ingko ponga kana makin ngo hozo hozo man tadi Sadri Mas Rani aitando izo nasinduahan sutanan hozo de Amber Olga aitando navazaanku mingkan lagi hozo man tadi Malaysia Galus aitando tada pisa savan dio hozo di jilis nang kestela jungin kanda mandito sabia bin hozo di tinga hozo kabagu di Wuhan kavahu pengko pengakin dong untuk kumahik, untuk kumahis ginavo.